0: Qadarukurun haqqu vegin va gutuga evren ekalaange qadarin nukure adi qiyamet duahu muli bimwa hushi ekalaange qudrat terikamge muppuluge terege adi udutawa hushi kardas gande fadin ola lavva fawa hal ekalaange qudrat terikamge kana pulge evren sharik kura taketin ekalaange husto hirwe matwirwe bodigembe
1: ونفخ في الصور فصعق

0: Rukhrum haqqu vegim va gudga evren ekalange qadaren nukure adi qiyamet duahun muli bimva hushi ekalange qudrat terikamge muppuluge terege adi udutavva hushi kardas gande fadeng ola lavva fava hal ekalange qudrat terikamge khanae pulge evren sharik kura taketin ekalange hustahirve matverive bodigimbe
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ